Chu pachastan kan kipuni haltam haltam bisaran khareki khakar man kasina khalala kipan Bolivia markana kamasina ke ukmana ke ang kamarkan kinak tia pada puliwa humana karu arun anipsman aski aruma kipana isasina kuna sakurna kan alurataki provincia na kasana comunidad na kasana Bolivia mark pachana Hisa kurna kena sama kita. Nawal tu wina kau tias kerak cek ke Bolivia mereka sana. Kuna teh kat takist anda wina kau saran tu wae kerak kalian tu wae senyan kan pacarun ham. Hac atau puna kau takist anta thani kau kau kas kasa kisaran hema kita amping. Hisa kuna teh mai wina kau tias kerak kau teh mai mereka cina kas unuk tasip kerak kau kau kah. Hani yuk ma kerak ispat teh hani tim. Hisa hani kemas kerak senas. Ani kita suka ni kerak tante hilir irpir nak ayuh kemat mau kita kan markam sumarus kita sini, ukam unuk tasnya nak utkanya apa takap kerak cipu kemah. Kuna gikan yang push tas kerak ini kuna pasien saya cuci mampis ni kemat kerak senatih. His mai bina kahnya sa ist esnya ukaraki. Markah kuna pasca teh unuk tas kiu kepaca ham ni kita sait egas patih. Yat kerakinya ni wahic karur hurpuru utiri semana kurhama kikani ugat ham tetap amtap kerakiu tetap yat cie nak awam luni surutak kiu nak tasnya amtap keraki hani yat cewen agak utih cispati yakipa yat kanyun tenagari yakipa yat kanyun tenagan sab keraki wani ukunas pokatagan nana agak ha wawan agak yat istirah serasip kau es nak asip kau sab keraki yakipa naga steam hani unan agak sayan tap kau serakiu tetap yat cie nak agak kuna kikani. 19 horas con 9 minutos chasti kalantanyancha hicharmaha kusista wenaka wakterut hihumanakata kim ayukmata uchikanyist asnyanu katumanakaros maukitam karo kanayist anipkhama wera kun hemaskis ka ukimaskisam kunam tawinaka seranta tas kam sasipkis markachinaka sa autoridad nakasta kiukanagata wakisiraki hiwasanaka hiyatkhat apkhanyanaka sa munat hilana kulyakanak kanayist asnipka maukmaha pachaktun karum pachkamau humanakam bichikanyist asnyata kuthi Kamak kamar tanya ni, inas kicur mabram piam tasuai istemunat hilat kuliak, kulitiu nak tianak, arun tanip semua akikipar radio tokita, hisa kau kini radio taipis kuman kistasip kista, wal her radio nak taipiu anciderasana cika instasis kita uthwe nak kamar porin tanisina, khususnya panai halaya panai sasina uhumanakaru, satap kerakta munat hilanak kuliak nak, ukamasti. Wakicawi kalian tanya ni, akamata akam kusist awinakampi akar mangkasinam.

Hisa ni apuniwa pakalu karum pacata kuna pacakisam pi astang kaki puni pacasal tamhal tam seran tiga kaki ratu kaki pun hal hanya sti senyani kaki pun aku kumat pal si pada hank kaki usasin at ihum pi seran tiga kaki hisuk kumatau kamar atas tanah kerman kasinam kuli hilat kuyak hancitau kuna yatiwinak sunyakip anyan mira amsum sasin sanip ham humanakaro.

Halyo kama tay pokan istawira tan halyo kama kusista bina kampi hisa kermana kamar kasinia wa yasta pacak ma kip tawai kara kip pakal karum pacata kuna pacak hisa hisa kim satu muka jatung gani katana kampi ma kip tawai kasincu hal tam hal tam salam kira anci tersana wali chama ka khiwampi ya aka plus semur jatuh kinsa kun hama kira kisina hiruna kan uskundat ukhama ki kira ki hani ki auto suksan sar nak kira ki te whatsapp a iskina kan polisi na kan wali pukhandat ukhama unihasis anchichita palacio de gobierno tokena hisu kama ki kiu ukchenga masti hisa hutri lunes bruta ki amtap kira ki wala khawala yaqiba marka chi naga khumara ki yaqiba organización social suksan ki naga hukampi unuhtasi winakampi sarantanya.